0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ngakcha cheme na mise kaba nukze. Li gan liya, kyore nijin chinga, bo danji, si shung liya ngoga danga yonzan. Kyore ya, cendri ma chebi na, kyore ngwenen chigma li. Chimpa zo, mingende ya, chimgyu chatak ju shishi. Duskade shebris, chay chinga kye chimpa kemne, si zhan li di. Jinda kebya ga chedu, misu lanyi shobri ma to, ngaya lenpa me. Li gan liya, ngurub gedo dangbo, gaten changun ba yugui yugui. Ngaya, kanchu monchu cheche, chimju cheche, nida tongko ya karare. Duskade shebris. Kaolenge, gaden yobi yina, mi deshu. Duskade shedu zamba chayzinge, changzhou gu nali ya, mi lenga tangca. Duskade shebris. Kaolen shira choze kye chenpa kemne, mi nyendi, si shun liya gogoji nyezirisha. Chenpa zo, satak ju nyeshi. Duskade shedu zamba chenpa digiye chayzin liya, chimgyu shu zan, shaba, chayze, cha, cabu ma chichi chiche, doyungu yoris. Chayzin chane ma subi chayze, 시전리다리아 Gyuno shungshi tanyata nangmitike zonga nalol churchubris. Masaybe khonsu nang kankwa changmalo zensung churchubris. Chayajin zonga nalol ya dugu nyangze matyo kami chumbris. Donda de nyangal kandres diyores na gao yi samu hinzi tingnakbe chayi katen zimi dogro tan mebu chine shenla jena yang rangkin buzar mapen goybachi. This is the case. Sungjangge zhutong liya,
1: di nye liya, aju kerang, rili tenzhen shubi yine, kerangge pimdui manan zang. Mokchu gondong ba, wushu uchuge, kubdi da duni, juu dangje, se chungdi, seru chubri mato, li kui liya, likame, tatanda riti kasong liya, pie cha zang, di ko liya, simzin manan pa cheche, chawa chundi nani, tenzin ki chasha chubi mato, mi shenda ge, che le gaya ge, yuji liya, mangyur pa nangwari.
0: Duskade, sidri che chadu zamba, likui ge tani zhutong liya, gongse shur chubiris. Likui ge, ming bumbu chiche tagi tagi ge chenpu gemne.
1: Acho che tangdi, wana yamchen chenpu shtu. Nye riting kharzong ka tionda liya, nishu manyungu shi tenyu. Che chi tingzhu che che mengyo ge. Zhutong kwa ya, nye gongse che kwa ya ge, gyumchen karre.
0: Duskade shibiris. Songjang ge,
1: penzho rangge, se chung sebedi. Mokchi gondongbe, kakoy nangshin chuba, donwe sonzang, rangliya kame, yinele, lo kenshune chebi yina, kong rangka chuchori, rangka nye tongla deje, kongla kuycha chishuda, nye rangliya kuycha chewo.
0: Duskade shiyo yoris, likuyge songjangki ngomachaw cheche,
1: aju uzu targa danzang, nga kirangliya, gongsi shubi mado, shibi marda.
0: Duskade shenye teri chedigdi. 下节朱通里啊恰连尼车队长把朱通新的控制家伙的是我们朝个个日定卡中里啊托出项目节困尼签订准备啊定制节目的是今年李奎个本身拆进高堂州里啊二库拆红厂里啊内国家干朱队长把周地作用吧高连给阿吉王马应天西十年地个拆红厂给尼康巴达基子建送起来个切图拆进里啊 지금

ཁུ ཤུ དང དར ཆེ ན དང ནུ ཕུ ལ གི ཆང ཐུང སེ དེ དེ གི གི ཆང ཁང ཡིན པ དང ཁོ ལ ཆང རུ ཁེན ཕོ མོ གུག ཚོ ཚོ དེ དེ གི གི ནོ མོ ཡིན པ ཤེ ཕོ མོ དེ ནི དེ གི དང དེ ནས མེ འདྲ ལ ཚོང གྱ ཁེན དང ཡང མེ འདྲ ཡིན དེ ཤིབ ཁེ ཁེན དང འདྲ བར ཆང ཨུ ཚུ མེ ཆེ ལ སྐད ཆ ཡང མེ ཤུ པར གོ གུ གུ ང ཕུ ལ གི ཁ ཅུ ཐུ དེ ཕུ ལ གི ཇོ ཁ ར ཐ དུ མོ ལ སུར སེ དམ ཚི ཁ ཤེ ཤེ ན ཡང མེ ཚིག སེ མེ ཆེ པར གུ ཚོ ཚུ ང ཁེ མ ཁེ ད ཆེ ན ཕུ ལ གི ཐིན ར ཡིན མེ ཤེ དོ ཆེ ས མ ཉི ལ སྐད ཆ དེ ཙམ མེ ཤུ ཁེ དེ གི གི དམ ནི ཐུ དེ ཁྱོན ཚུ ཆང གང གི ཆེ སུ ཡུ ཅི ཤེ ང ཚུ ཨེ ཤེ ཕུ ལ གི ཨ ཁུར མི སུར གི ད ཙམ ཆེ ཤེ Timanito, the gigi, some tune to. The gigi, tanto, sinki chankan si, shuzi yuti, sinki chongzu mitsangme, tetar maweshi. Wendy, pula dan sinki wargi, jewati samne, teke, kane, tuntap me. Dil sinki goro shu shimbe gangtir, chongpe gesa, sinki chankanan, lipsin. Sinki tatung, menang yubati, gesa tongwadan, gona gitu ji, mawa tile. 등룹 창동 차과 세월 신도 결안이 창동 교고나 마도 수수의 교가 시행기 진행이 하고지 말이 수수의 교가 수수의 요래 계산기 더둔 라탕 매배 생기 고몽 수주 계산기 랑기 용소로 표배 등룹기 내주 차산 생기를 시 생기 계산기 시배 담라 년지 헤헤 시 최고 직체 Pulaad sotrawe mitiri ki semba suye zintu ki maari. Deki ki gyan zintu ki maari. Je ta hajan chöbyu xie. Kyo ki kondan nyinji che. Chukushi ki ne kondan tsuwa nyamdu tikchi che ne gena semba zimitubu kabayo re. Gesan ki semkyu hindu ne tibde. Nyinji che ne zha, chukushi ne zha. Kongi kyoranda ka chegyu semda je zana. Kyo ki tapsi karidu ne kong nyatub ki maari. Sengki wudu tapsegi namchur shikdeni. Kongki tongsar madebar chinei dagaridi. Yani dagda chi loa yongche, nye miwadu aji zebari. Sengki shunzam chungsi shaji, gyona chenpu denbe guni. Ngai gungma maribu, degi tongma tundu ne nye pula ki samtun dosu. Inai ngala tapsi kariyore. Rangla madagbati uzu ki rikta chene chome. Tile, Gibu sosui maje na dobu mii dungiri sirwa dar tenzur samlu madana lik. Ngai lungba dine ka treche payu lu loa che. Choka ngaranda drabuji zeche cua gigi. Si, si. Kesan ki sambara senki kongru metar barne lamsin deki gikim la gyuti senche lungba kanglongi sambata. Me senki dine deki ngolo yakushik chardu jugu sammu. Samyu le debar. Sengini samlu tong kebu tinja yuebar mo hangsang. Aja, kerayang tu la shita jokwa manashi. Pomo nganzu chege kong nyatu gu maari. Sengki gesan gi samtun yung sutok patar gecha tinja shik shebe. Gesan hangyang sang la kayang gingne cepzup ngang kegu tu. Kong tu lenge ne senshi nangwa tini pyo gi shungi zomkema nima pendo la gi gyayi kitoa ne zambata. 总部 비준강내 비준난외 점총진치 주무부시바 편원의 표계도 법규당 중지 양둔제 쉬부티 리우니슈 저주부티지

Sengen tenge, teng di lezen pyu simba yin. Lezen rechuk dan rikchon nangken ni chen chong la dang. Shibshi chen gui bal ni miyang la shi. Tenge shu ten jago.